Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, tiye te kari kwa me pate kari duong, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, utamura ntukuri ya tu kumida. Ya kwa mbuk cha dani, kwa bo, tu tara kutina me ya, kuchia ba chete ba tini, diye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di nini, utamu jitinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih, aku tak cukup hutang, hutang aku sih. Kaya ia tak paham aku hutang, hutang aku sih, aku tak jangan ni cewi hutang, aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang ujian kuli ye, bisa lah aku buat apa ye, bisa tidak hutang ujian ni. Karena hutang, aku sih aku sih, aku tak dulu mau dah dia hutang ni aga. Tu aku hari dua tiga hari sih, tak boleh tenir, tak boleh bukan dua tiga ni aga aje, aje biar aga. Kaya nama mebel ni boleh kadu dua mamam, aku tu nama ya, tengah ni boleh jadi mamam. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu aje, pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dah nama ya. Kepala, adua ramia kalo, sama rapi muam muda. Panjia dong, kadangnya tu, tak mau kerja dong. Minit siu ni, unik tu panah tu.

bedoa mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebume.

penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya.

one of you ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la webumeo. Be anya.

penyilo tika penyo owe na elo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana benya ahobu me benya mukana hobu me to e kobu me benya mukana kobu me to e hobu

si ame vo vo vo no jagbagba yo nya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

bow, pon of you bow. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, anahome, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo. Beanya.